0: Nyeta baraw dabo ni benkay mbena ni kura de fiye senegal ka nyeta la ani ka sorot dama kenye chake dawla
1: et la répartition des ressources publiques
2: kafara o wakli sigi kan kan soroko ministre chek dibaya la se kunu ko fere krenkrenen ne bolu bolo juru saraliko kama o juru ko mi retu nye gele ya badon uni fmi nche abe wakati bo
1: plan de traitement de la dette du senegal
0: senegalie fere menu soro juru saralila o ye senegal dama fere de mi mese ka ke fien bodaye an yerama misalila anka o fere o te se ka labara jamana wara kan ina fo Ghana, Zambie, wali Zimbabwe, bao ofero dama kenye nimbe ni Senegalika la halea udurondi.
1: Ou spécificité de la de Senegal?
2: Onyokon sama sama badi kera, Senegal marabaga kura uni FMI nche ni wakati laba una, bao nyema nunu kume wakati be makisalika marabaga jakulu jalaki, ko juru dogo lendo ni soroko gale yao kume uye min doko olula. FMI kunya lase o wakati, kofo juru sara choko uka nyefo marabaga ufe, uwasa uka demewereke uye.
3: Wati mina, Senegal marabaga genkulu beka sewa FMI kanin demen nan folo la wasabolo ngema Ousmane Sonko alebeka sika don akola folo akabololo Facebook san fe kunu Ousmane Sonko ko maraba ukakan ku tele demen soron chogo kan ba uko umanye foli jonjon ke akobela denin kan aya farakan ka ko benatami wasabolo ndi nyekoro yani akala sementia aleka politiki ton pastef ka wasade un kasia o wasabolo min kono awo hojine bisa o jamana de un ba fe sadia sumba kuraka sugondi uka jamana kono uka hankili nadi kalata referendum jabi uye odeira kalata ko chakeda de ye jabi ni nudi kunu ura fe kaira ko keme keme sarala kalata la biwaron vlani ko de ye awo sugondi ayi nyakoro ali sadia sumba mimbena jamana nyema kafanga kulo gilia uteka benfanga sinauma lalaisha dukure
4: Gine bisawo kalatala ba keme konotoniko, ulu de kuntoko sebena ni hakli na kalata ingafe ukan. Ulu chela, ba keme duru ni kila nyogon, ulu de boraka kalata, ulu munu kila ku usona sari ya sumba ingafali. Fotoku warela, bi ulu mfula keme keme sarala. Ujabi dira kalata ko nyanabo kulu CNA nyamoko defe. Sari ya sumba kuro imbi chama fara jamana kuntiki ka fangakan. Ni alabara li damnena, abato jamana kuntiki ka marabaga jekulu nyamoko sugandi, wali maka gwen. Abeseka dobo fana wasade unhakela. Ninka labanka yele madu, jamana kuntiki. Tigia nyini ko ufanala sari ya sumba kura ila wali alitura jamana kuntigi ortanta ka wango kakenye ni anga kuna funi ya soro leunye yele mai make fanga sina ufela ye kadaka ulufe ko jamana kuntigi ortanta ni anofe mogo dibe na tonobo wa ko sari ya sumba kura imbise ka jamana kuntigi koro umaro sisugo ambaloga segini fana nogo ya fangala ni hakli na kalata yi duna teme fanga mogo ka kalata folori o mi mesira dele jamana kuntigi kalata ni wasade untanye desambro kalotili woronata
3: ofan wara fe fara fina tomba yi dan te Niger kan la halaya kan kunu sola sido kan murutili wale ko jamana in kono o mi mala banka siran soron farafina tomba ko nyana bo jan kulu nyama Mahmoud Ali Youssouf yaira kunu ka jorolendo ay man kan ko min kera Niger kala nyinin ko basigi kasabati wa ko farafina tomba la belendo Niger deme ya sage mana inka sigin sari ya sumba fanga kono ambeta la Guinée 600 anyala si au mayan ko farafina banyma kato mwangera kalanyini la Guinée mara bawfe u ka sege sege li gele unke su woro u kala hala ya ukam minu yira foro ba kabru do kono foro karya mara la nia lo kun kilenye u su yira kasoro u nye uni u tege u sirilem Umi yengine nkali kia manawuli, maraba uko sega sega li udambora akuka nkabam. Abdulaziz Sisi, ale Africa Jom Senor nyema deye, ube banyma keton mwa ninu kiela.
5: Nous avons sorti un communiqué avec 19 autres organismes.
6: Anye dante keli sebe doke, ni kulu tani konanto wera uye. Ina fo Guinée CLP, ni Senegal Africa Com Center. La nini ye, sege sege li jelu nka bla senka, yasa kadon, minkera, shu woro nunu sataye. Ni ubolo kumsiri lundu, furuba kaburu dokono, Guinée, fure karia prefecture kerefe. U okumu dokono, amba fe chien kadon. Wa, anka la nini fenaye, sege sege lu ka lakolo shi farafin nani jien tomba adamadun ka hake la fasa tonfe kadaka wale mbeka keka kenyani jagwe minenu chalie gine jamanana inafo ambara nyogon funike menke ni biloba mineni kera chogomi kabini samba flani mwanduru jwe kalula oba yira ka kukanka laje jinyama jolina CLP gine ka jete uya yira o gine jamanade mbisaba nyogonde nyama tununendo ame domine ikobi jomba don no yasoro oma tununi umbe shunu
5: qui a été sorti par TLP.
3: kuma kan tara awa sira fe mali jamana de mun benasika allo clé du gemukan la men kokura ngaina soron atena kye ko atumbe kye chogomina kakoro bawo kuna folidiso korosi kye keda e gemukan yamaru ya kokura.